0: the aggression, because aggression kalau ada tu aggression akan jadi bikin dia tidak sabar baca dia aggression jadi bikin dia tidak banyak lagi kaji jadi bikin dia tidak.
1: Ya tu tuntut sekali aggression itu aggression tak ada apa apa mahu cara penyakit kerjaan ini pun lagi. Amal tak ada, amal kamu sekian jadi tu, aku kian jadi tak. Thank you.

besar ko karena kamu saat hidup di hadapan Tuhan sama musuh hatama tidak perlu semua kerugian lakukan hajar ikhlas dalam mengatakan kesalahan karena kamu saat belum sampai selesai saat asal kita semua

pertanyaan sangat menarik, Pak. Saya itu kemudian menjelaskan pemainnya, reaksinya secara fisik, atau secara saat perkembangan, khusus fungsi pertama penerbangan pilih fisik, melihat kesan-sangat. Itu kisah ini karena saya pemilik sama Pak. Maksudnya, Pak, dikira saya pemilik fisik, atau fisik, itu saya cukup melakukan hal-hal. Khabar karena saya, khabar masalah kepulauan hari, Pak.

masyarakat. Karena dilakukan sendiri pasti daripada orang masyarakat perbuatan manusia. Mau perbuatan dari budi-budian pada perbuatan manusia siapa? Seperti di sini tak usah dibutuhkan berapa dosa. Anwiro perbuatan dari budi-budian pada anwiro interesti kongsal kongsal kawasi sungguh berbeli beli cantik spektak yang kita lihat sampai kampak pertahanan bu. Omset itu sangat tergantung pada sampai yang pun besar kecil itu kita sampai itu omset itu sangat tergantung kami omset itu sangat tergantung lagi kami boleh semua orang yang kawan kawan yang dia tidak sekali dia Thank you.